Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Pom Spin Paracatu. Spin Paracatu. Spin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum chikitum sekatum takatu paskatum yukutum sekitum sekatu paspatu gudu gudu gula gula gula gula. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatu gula gula.